Mwingiseti wa ku rhandzeka hi ndlela leyi hi tshemba leswaku ta va u xi rhandzile xiyenge xa Kendlemuka namuntlha ka mpfundzu lowu 3 Mayu 2026 ku nga le khale Mosambiki hi ta va hi le ka 6 lawu ka heta tani nongolaku Journal de Manhã ku ya fika 8:10 lowu ta va nkarhi wa ku va hetani mahungu hi ririmi la Xichangana.

14:33, Alexandre Langa. Ngingiya nati inati yakasi karatisako unazoshadi pakati nati kasi hakela.

Rati msabike madropa ni kaja jainda nika mkamana kasi natani ndima iye mahungwa chitichi minaziwa kuchaka provinsi ya Gaza karita mdiada nyansi chimana kamifikani kuna fenta ponto nama fika FM kwa 360 metros ka onda media Fernando Shivuri uo kala sakasi uzumbi sekangu haka kunene ni mwane ukati wakala

ingamano ngoko hakati nzuma ni ndambi batangile bakupo ni ileya bawomba ati taku so sisi banga bindula mikomva hambini simwa nisimba hungu sisi ngaluzeka ngoko haka ndambi kumakuni michini iya kona yotu midisela yona mitumu ileya ni yona iluze kile haba infermeira mo provincia ya Gaza batimbisa tita kuwana masoni kutendera valu atika sika baso hambara hambana bawombili kadita mbuda nyamna wa mairani kukulungela donadita mbudileya hawa kumbela kukua wetu kwa tiselu ata matumelo kasika baso hambara hambana kambe wakumbela kambe kwa ingetelua watumi hawa wadingala kukua kasivi tutumkisa uona mtumu uulea distritu ya ashoko ekonomo provincia ya Gaza malu ati azezeze kuyama tamaku me iya maasoni kusimbilani ka michi mairaro yokata kadona dilembe dia hikuka adona tinomboro ngutiti ngaguleka ka wanamaluati yawa ka siku wombwa atitaku tizhuna nindambi aya ingapeka sibangelo sakutama kutalala na maluati yawa azezeze ania ashokwe utangeli wa distritu ya ashoko mailano ni tauda uomba atita kutitsuna tia vata vachibulisana ni vahanyi vakoni ya shoko kuwa vetumisa michikitelo hambi nitima nitindi matokelana itaubasis kuna wakasi vipinda kachikaratu ujia ufumwani dropa da chachia yungati kuhumbisa chibomba chichipakla kufatu mahala kukalaka ditambuda nyasi ndani kakushamula chikaratu chichimalaka kuchichiwoneka chikupate kaka mimova yochekecha vatu nko haka chitereka chichi maho kungu vatsimtisi vasibombinyana vanyana vasibombinyana kasima mahelo yawa wamaela kuwa kasi vetsukotisa tamazimbilelo avatu nisima hasawe kwa numa dropa nika ajajai mtangilu wafumundi dropa da ajajai Osmane Adamu au mbili tita kujibomba chia china tamachizimbila chipakila vatu mahala kala kuwia mazumbelo manene uchekeji kona mua provincia kumbi amadropanika chajai wengset mahungu inabonga gloko mitima manikutinsula tinene ta wengset

chibhamu chapakala tizeveni kaso yakhalasela vamusikati kuti machigomwana kuti machibhavhana imhaka yombwa kukasi kuti jadi ya Daniel Langa kasi vamusikati wosiha ulowola umwakela mti umwakela nyumba umninga mndewu umshavela tinguvu umshavela pasha kasi umuna nikunona achiphatiphatiphati seya uchakhalatsela vamusikati mtini kwako imhaka ingabiha kasi ulumuzana wakona una ugelisa kuchana wombisa kuchani hambi kuva ku ina ulumuzana unafuve ina unafuve kambe tilisima kuwa kasi ukani mishu usunga di taulo chi ni mtini kamina isinga kuwa kasi ah loko ucha mbana tivele kiliwa nana wacha ah ucha ngazi wabu na wachi ngunu ngunu kasi taho tiva bobe takungungao kasi kuna kurula kuna kupepa kambe loko tida zukili nyana msunga ah kwa simtini ngazi mbana machopi

Haradi msambiki uchenje wa zaida nshongo sibo sisu kasi hilavagu chada shikangwe kunava kasi hihanya utome unene.

kinachoitwa Deka. Ah, leswa un komsa ka tsone kungana swa hina.

0: Heleka nongonoko majela manene, nongonoko loo ya kamfukeni kashifunza shama Portugaza na inyambani, amewezela kaa usiku jana monti. La hitabula kaa maelano ni shaku jari shushifani laka akubashwe nyikiwa lwe wansati lwe atikeke kumbi lwe ayangwe saka. Ibula na mani kaa usiku jana monti?
1: Ibula na yona dushino, kumbi kumbi kristansi. Hakutuna mikomela ni majele ya maneno. A majele ya maneno kama mga mamana wangabatika tanila wa mamisaka. Shidale so kushushu prezenti, nanka mwamkingula. Mba mwamkingula ni mwambu. Mba sa kari mwanyanu mwanyanu mwanyanu mwanyanu. Shidale so mwamkingula ni mwambu. Ila ila lao mwanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany mavadzi
0: muvulavule hikuva vasati va fanele ku dla a mitsumbulani mun'wambo i mitsumbulani mun'wambo ya matshamela muni ya yimbisi ya ku swekiwa kumbe ya ku voxiwa se hila ka mpimo wa kona i mpimo munhu loyi a fanelaka ku dla wona hi vulavula hi yo mitsumbula leyi ni mun'wambu leyi ha tivekanga leswaku wansati loyi a tikeke a tshuka a na ku nge a dla ku tlula mpimo a ku na mpimo lowu lavekaka ku va dla wona kasi swi ta kala swi nga mi karhati van'wani vavasati loko va tikile va tshuka va navela ku dya kumbe phakati ka nivusiku kumbe i hi mpundzu ku ni nkarhi lowu vekisiweke swaku lowu wansati lowu nkarhi a swi lulamanga ku wansati loyi a tikeke a dla hi wona
1: nadya ku na nkama wa ku munhu tinki se hi mu pimela swaku se loko a

Watwa ke kutranusi kumpela swa hlupa kambe zivize matla mpela swa lunga kusa loko unga zivize mpela ni u majela kona manga karat 22:52 minutes ikari fomsanani budanga kola radio msambike kusa kuni swileleto va byeleke vavasati kambe va swi twisisi loko hakula vako aile kenzava kambe vo endla hinwa umu 22:53 minutos.